chamwari yangu orova neiko kudai hanzi basa ranga rari wandira hanzi gogobiyuka asi vanhu kadzi vasadaro mwari ngave naye mukadzi iyeye handipisi padivani zvinowanika pisi azvinowanika pamwe anenge ava hostess kana kuti anenge ava lawyer ivowo pamwe unenge uchingova ipapo pamakasangana muchingova saka kuti achizvigamuchira manje panenge porema asi hangu ini handioni sekuti zvinenge zvakanaka hanzi allright aiwa mubvunzo wako wakanaka pane munhu andisendera mubvunzo waandibvunza saka ari kuti anzi ndoda kuti mimi gogo mundipindure ini ndogona kukupindura pfungwa dzangu asi kuti mubvunzo wako hausi kuitika mulive mako chete uri kuitika mumalives evanhu vakawanda vanotodawo rubatsiro handichataura hangu sita rako but I'm definitely going to talk about it ndinototi ndinotaura nezvayo nyaya yako yakanakisa ende hatingamboirengi hatingamboiregi nokuti ndoona sekuti iri abit apowerful ende ichadzidzisa vanhu vakawanda saka tikada kuti isusu titi nekuti ndokupindura kuinbox ndogona kupindura zvinogona kutadza kukufadza allright aramba ukateerera ya fm hanzi vanhukadzi musadaro muchazvirega rini unombonzwa mauti kwadzi vanhukadzi vachafarini kona igogo ya fm

Arevati Freddy anzi ndizvo inini gogo iyo nau zvagara zvino zvinoitika kana munhu adzidziswa saka kungoti mwari avave naye handirovere usisi muchazvida anoriyiwa hataure manyepo iwe but usadaro ukadaro tiita kutomuseka ka ukazinodaro tinenge takumuseka zviri kutonzwisa tsitsi izvi zviri kunzwisa tsitsi chaidzo hazvisi kunakidza.